Bello Jose tabernan dala, aur bat jaio dala Raulen. Bello Jose tabernan dala, aur bat jaio dala Raulen. Etxera joan dala,